5 horas y 54 minutos. Kongo maka 6 horas lani ngata ngena kankarukulu wa mahungu journal da manya kantrisano na antena nacional. Nalkari ikuna vilela mishuvu nene.

Zaku kakuva hekume a maungu ildrimi lechangan lani misuru provincial kagaza talanzela a shienge shavunanga la kwambana mbana na elkari ekunavelela mishuvunene kolao uikumaka uliko.

mahanyelo athu mahanyelo athu nonoko ubindu lwako ngu Radio Msambiki utisako sihena mithetho milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo athu nonoko ufanela kuba uningela tigondo kavapya.

mahanyelo atu. Mahanyelo atu naunoko ubindua kungu Radio Msambiki, utisako, sihena, miteto, milayo, ni mahanyelo avachopi. Mahanyelo atu naunoko ufala kuwa uningala tigondo kava apia.

Dibangkirkan makan cuan di sampai dalam jam dia di ngaji pegel laut cuan ini kini sudah semenit 23 minit sah kungkua sebab sulam tinu angka bela ni misho itu tapi jamu kaya tu angka bela misikar tu kene mila longa matim bad mita mu mangwana mi wiyakam mita tuma mila ku kulisa di tiko da musa peke. Makan dongeru apa sih bawa? Alexander langkah tau mu mangwana.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Kati kwa damu sabi kemanika edika 18 horas, bimu himana mahungu kutumisari mchirantena nasional kukalamu tzinza maputo.

tinadziwa nzumani tinadziwa ka Jehova kala vake vatsemba ka ka Jesu Kristi vavula tanla eke franyisi zandambira kwa kala hi 20 iuma tavana marungula kusuka antena national.

0: Ale Carlos Gov, Kavunanga, mwana na wankoma na 22, kasi 21 na 10 minutos. Nkare wa karenga na karenga.
1: Lou inongoloko, nkaringani wankaringani.

Daniel Ndlazi ingatodaona mhakansa twamina lwashi mwana natu pakala kaya kume mhaka munishani kume mingata mlaya nguna mingava kulu avanhu Ndlazi zisi zimbuya baba mchongweni zvo.